0: anda.
1: Video kurta wira kabinda de kura haso utik kabinda na hotangwa
2: menyane
1: wa dire namai
2: na
1: wandari agutratra samakan tu siogwo.

Tuan Tukumenge Hidirimbu Back to Back Tebake Embo Kinya Wetia Okanengirua Tukumenge 32102 Ilijikana kwambia SMS ya kuna kiwa we moaro.